0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Frekuensi 95,2 RRI Perdolok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Perdolok semuanya yang masih terus mendengarkan ya Perdolok Sumawe. Selamat pagi Dispada, selamat pagi teman Perdolok ya. Di pagi hari ini sangat cerah di Kota Lok Sumawe ya. Kalau misalkan tadi malam di seputaran Biren itu hujan, Biren Kutablang itu hujan deras ya, sangat luar biasa. Kali ini pagi hari ini sangat panas ya, panas pol di Kota Lok Sumawe. Tapi apapun itu, perubahan cuaca bisa berubah secara tiba-tiba ya. Untuk itu kamu tidak boleh lupa untuk membawa jas hujannya. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang sudah sangat siap untuk ke sekolah. Semoga sudah kamu penuhi asupan makanan bergizi untuk anak-anak tercinta teman Perdolok. Walaupun ya memang kita tahu nanti di sana akan ada MBG ya, tapi tetap ya harus kita ingat ya, dari pagi harinya dia itu harus memulai dengan sarapan pagi. Kenapa sih butuh banget sarapan teman Perdolok? Nah, kenapa butuh? Karena tubuh kita itu sudah berpuasa berjam-jam. Kapan berpuasanya? Di saat tidur ya. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan agar kita kembali fokus ya? Pasti kita udah keadaannya bangun tidur itu lapar gitu ya teman Perdolok. Makanya disarankan untuk sarapan ya. Semoga sarapan kamu juga bukan sarapan yang bisa membuat tubuh dan perut kamu begah ya. Jadi sarapanlah makanan-makanan yang sehat ya. Pakai nasi juga, jangan langsung menebas makanan-makanan yang bersantan ya. Jadi tapi nasi gurih santan gak sih? Pokoknya boleh, tapi jangan selalu ya. Itu akan berbahaya dan bikin tubuh kita lebih begah ya. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Di pagi hari ini kamu lagi dengerin darinya Rizky Febian dengan Salah. Dia mau cover lagu ini ya. Dan untuk kamu, aku pastiin sekarang di beberapa persimpangan ya. Persimpangan ya, di beberapa persimpangan ini lagi buru-buru. Terus jangan sampai telat gitu ya. Jadi kamu pastikan hati-hati gitu ya. Jangan terlalu sampai buru-buru sampai kamu lupa pakai helm untuk yang mengendari roda 2. Kamu tahu di setiap persimpangan itu sudah ada Pak Pol ya, yang tentunya ngapain ayo. Ya, membantu agar perjalanan kamu juga lancar seperti itu. Jangan enggak pakai helm ya. Tapi pakai helm itu kewajiban, bukan berarti karena ada polisi saja seperti itu teman Perdolok. Tapi yang kita lakukan adalah untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain juga. Apalagi kita kalau bonceng orang itu teman Perdolok ya. Jadi agar semua tidak terlalu terburu-buru, semoga kamu sudah menyiapkannya semuanya tadi malam seperti itu teman Perdolok ya. Oke, masih akan terus di sini kita hadirkan informasi-informasi lainnya. Kita ke lagu yang sempat viral banget di tahun 2021. Udah lama tapi enggak apa-apa, kita akan dengerin sekarang teman Perdolok. Darinya Jeremy Zucker dengan Come True. Kita puterin di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Era di Perdolok Sumawe, teman terbaik kamu. Riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

Frekuensi semula 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. 58 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Aduh, pagi-pagi kita udah mellow sama lagunya Devinci dengan This Love ya. Kalau misalkan kamu ingat lagi nih, nomor 2 ya. Lagu ini udah lama banget gak pernah kita dengerin dan rakornya mungkin perlu kita rewatch ulang gitu ya, teman Produa. Salah satunya drakor yang menggunakan soundtrack lagu ini, The Scandal of the Sun ya. Aduh, kalau misalkan kita flashback lagi, udah 10 tahun woy. Drakornya udah 10 tahun ya, gak kita nonton ya. Udah 10 tahun rilis gitu ya. Drakor ini akhirnya kita nonton lagi. Untuk kamu yang mau rewatch ulang, silahkan ya, silahkan teman Produa. Jadi kita tahu juga di sini ada sosok couple juga. Tapi yang lebih menariknya bagi aku bukan sosok couple-nya sih, second lead-nya, pemain keduanya gitu ya, pemain pemain yang bukan di peran utama gitu ya, tapi yang kedua itu kayak waduh, mereka tuh kayak benar-benar pasangan yang sangat luar biasa. Mereka itu sama-sama di pekerjaan sebagai tentara gitu ya. Terus karena sang perempuan itu anak konglomerat gitu ya, anak bos gitu ya, jadi gak bisa sama-sama. Tapi perjuangan mereka untuk bisa sama-sama itu sangat luar biasa. Sampai akhirnya ayah si ceweknya pun kayak ya udah lulu deh gitu ya. Nah ini juga kayak biasa yang ada di dunia realnya kita gitu. Kadang-kadang cinta itu harus tertahan karena kasta gitu ya. Kadang-kadang cinta itu harus berakhir karena kayaknya kita gak bisa deh gitu ya. Kayaknya kita gak bisa sama-sama deh gitu ya, teman Produa itu sih ya. Jadi sejauh ini apapun yang kamu rasain sama pasangan kamu, semoga berujung happy ending. Sama kayak di drakor ini berujung happy ending, walaupun di dunia realnya sosok couple sudah berpisah untuk saat ini ya. Belum ada kabar yang gimana-gimana. Yang ada Song Joong Ki dia udah punya istri, udah punya anak gitu ya. Tapi ya udahlah, dengan pilihan hidup mereka masing-masing kayak gitu ya. Selamat hari Rabu di tanggal 9 September 2026. Kok aku deg-degan ya ngomongnya. Mungkin aku juga kayak terbawa emosi juga ya. Kalau misalkan ingat lagi drakor ini kayaknya aku perlu nonton ulang. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Masih akan terus aku temenin di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di pagi hari ini. Kita mau ke lagu berikutnya dulu.

Selamat pagi untuk kamu semuanya. Kita tinggalkan darinya Da Vinci dengan This Love. Kita ke Troye Sivan dengan lagunya False. Nanti akan ada BTS juga. Terus ada Akbar Chalai dengan lagunya Astaga Bacana. Nanti diputerin ya. RRI Pro doang semuanya, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk kita semua.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Popo cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loksmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: FM.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya, jadi teman Pro 2

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawen. Atau juga nih nomor WhatsAppnya di 0811 67

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post-holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post-holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

0: dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
0: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Pro2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

0: 95,5 Komodio Predilog, semuanya teman terbaik kamu. Proyeksi 12 lebih 10 menit tak hari ini. Selamat siang untuk kalian semuanya yang sudah mulai santap siang teman-teman Predio. Ada informasikan untuk Lok Semawi.
1: Sebentar saja ku ingin cerita.
0: Ya, nanti kita masuk di waktu azan zuhur teman Predio itu di jam 12 lebih 33 menit. Jadi untuk kalian yang mau makan siang dulu, mau istirahat, silahkan, masih panjang banget waktunya ya. Sebelum nanti lanjut untuk segala aktivitas, tentunya setelah menunaikan ibadah salat zuhur untuk hari ini teman Predio. Tidak menemani sampai di jam 2 siang, tetap di Predio Lok Semawi, teman terbaik kamu. Tinggalin dulu batas senja menceritakan, walaupun ini belum senja. Dan Lok Semawi hari ini Masya Allah ya, kita ada di 32 derajat teman Predio, panas banget pol di luar sana. Jadi untuk kalian yang harus ada di luar ruangan untuk segala aktivitas, semoga tetap diberi kekuatan ya, tetap terus jaga kesehatan, cukupkan untuk minum air putih yang cukup teman Predio. Dan Dera selalu ingatin untuk jangan lupa pakai sunblock, pakai sunscreen. Karena memang panas banget ya. Jadi untuk kalian juga para perokok nih, hati-hati dalam membuang puntung rokok ya, sisanya tuh hati-hati, jangan buang sembarangan. Karena dengan cuaca kayak gini teman Predio bisa aja mudah untuk menimbulkan dan menghadirkan api. Jadi gitu ya, jangankan api beneran, api-api yang lain juga gak boleh sih. Karena biasanya kalau cuaca panas mudah terpancing emosinya. Semoga kita bukan jadi bagian orang yang seperti itulah ya. Cuaca boleh panas tapi hatinya harus tetap adem. Predio Lok Semawi teman terbaik kamu. Kali ini adanya Roni Parulian dulu deh teman Predio, with Souls Akhir Zaman di siang hari untuk kalian.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

102 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Ya, 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore ya, lebih tepatnya teman-teman Pro 2. Karena masih pukul 15 lewat 3 menit di hari Rabu 9 September 2026. Ya, tepatnya di tanggal 99 nih hari ini ya. Tanggal cantik yang biasanya banyakkan diskon gitu teman-teman Pro 2. Dan di sore hari ini balik lagi bareng sama Bondan gitu ya teman-teman Pro 2. Bareng lagi sama Bondan di sore hari ini hingga nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu gitu ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian dalam keadaan yang kurang fit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan supaya kalian bisa menjalani aktivitas dengan sempurna gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di siang hari ini tampaknya cuacanya begitu panas gitu ya. Mudah-mudahan ya panasnya enggak sampai untuk membakar kulit kita atau membakar hutan-hutan kita gitu ya teman-teman Pro 2. Jangan sampai kejadian kebakaran hutan menimpa daerah-daerah sekitar kita, apalagi terutamanya di daerah coverage area Pro 2 Lok Sumawe, dari mulai dari Aceh Timur hingga ke Biren gitu ya teman-teman Pro 2. Dan stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Bung, dan bakal nemenin kalian sampai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Bondan bakalan bawain sore ceria barengan sama seseorang. Dan seseorang itu siapa ya, tungguin aja gitu ya. Sambil mengawali perjumpaan kita di siang hari ini teman-teman Pro 2, aku mau puterin lagunya Hindia yang judulnya Rumah ke Rumah. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu ya teman-teman Pro 2, masih bareng sama Bondan di sore hari ini. Dan di sore hari ini udah Bondan spill sedikit ya tadi waktu pukul 3.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kalau di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakalan ada dialog ringan nih bersama Sore Ceria, yaitu bersama dengan Intan Munira, yaitu dia seorang juara 1 MTQ cabang Fahmil Quran tingkat Kecamatan Simpang Keramat. Dan sore hari ini kita bakalan bawain tema refleksi pemaknaan Al-Quran jadikan karakter menguat gitu ya. Dan langsung aja kita sapa nih Kak Intannya. Selamat sore, assalamualaikum Kak Intan.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, boleh agak dekat sama mikrofonnya ya?
3: Boleh.
2: Oke, biar kita dengar nih perbincangan kita jadi jelas gitu. Gimana kabarnya Kak Intan di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ya. Dan Kak Intan ini BTW usianya berapa sih?
3: 17 tahun.
2: Baru 17 tahun, berarti masih SMA ya?
3: Iya.
2: Oke, boleh di jelasin sedikit nggak tentang perlombaan kakak nih yang apa nih cabang Fahmil Quran ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh silahkan ceritanya.
3: Di cabang Fahmil Quran ini kan hampir sama seperti cerdas cermat. Mm-hmm. Bedanya gini, soalnya dikasih, tapi kita bukan sekadar menghafalnya. Itu memahami tentang isi-isi Al-Quran, makna-maknanya. Bukan sekadar menghafal atau gimana gitu, tapi memahami isi dan menerapkannya pada diri kita sendiri.
2: Oke, jadi perlombaannya seperti apa tuh? Misalkan apakah kayak, kalau da'i kan jelas gitu kan, dia dakwah gitu. Terus kemudian ini kalau cabangnya kan Fahmil Quran, berarti dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau sekedar membaca Quran dan maknanya gitu?
3: Membaca Al-Quran iya, memahami juga iya. Gimana ya, kalau misalnya menerapi dalam kehidupan sehari-hari, iya juga sih, dari kita mengikuti Fahmil Quran kan kita mengetahui isi-isi ayat Al-Quran tersebut. Jadi dengan mengetahui isi-isi tersebut kan kita bisa menerapkan pada diri kita sendiri.
2: Oke, nah ini perlombaannya kalau boleh tahu kapan sih Kak?
3: Yang saya baru ikuti kemarin bulan Juli.
2: Bulan Juli ya, berarti ini Juli, Agustus, September, berarti baru 3 bulan yang lalu lah ya. Masih anget-angetnya gitu lah ya. Banyak gak Kak kemarin persaingannya untuk MTQ sendiri? Ini kan MTQ tapi cabangnya Fahmil Quran, aku mau spesifik ke Fahmil Qurannya gitu. Banyak gak pesertanya kemarin?
3: Alhamdulillah banyak, sekitaran 100-an gitu lah.
2: Seratusan?
3: Kalau misalnya tingkat kecamatan kan gak terlalu banyak.
2: Iya, ratusan itu udah banyak sih kalau untuk tingkatnya kecamatan ya. Ini persaingannya berarti Kak Intan sendiri daya gak sih?
3: Enggak, SMA.
2: Oh SMA gitu, berarti persaingannya sama anak-anak daya?
3: Hampir keseluruhannya pesertanya anak pesantren.
2: Oke, jadi berat lah ya. Karena mereka kan kalau kita bicara soal anak daya kan mereka lebih lebih banyak lah keagamaannya. Kalau sedangkan kita yang sekolahnya di SMA atau di SMK yang notabene adalah basicnya bukan full belajar agama gitu kan agak repot. Nah gitu. Nah kalau berarti Kak Intan sendiri nih belajarnya dari mana nih? Apakah dari pulang sekolah ngaji atau gimana? Atau memang gimana ya, kursus gitu?
3: Enggak, kursus kasarnya itu kan dari keyakinan kita diri sendiri. Di zaman yang serba digital ini kita bisa memanfaatkan digital untuk tempat belajar kita.
2: Oke, berarti Kak Intan ini belajarnya dari
3: mandiri?
2: Mandiri?
3: Siap.
2: Bukan dari orang tua gitu? Maksudnya ya orang tua membantu lah ya, tapi kan bukan dari basicnya betul-betul full orang tua yang ngajarin gitu, enggak? Berarti ini otodidak gitu Kak?
3: Otodidak, tapi kan ada juga yang harus belajar di maya kayak itu.
2: Oke, karena kan Iya, kalau kita bicara soal Quran kan memang kita baca setiap hari, tapi kan memahami konteksnya kan jarang gitu kan, apalagi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sehari-harinya berarti Kak Intan ini sebelum masuk ke sini nih, sebelum masuk ke perlombaannya gitu maksudku, seberapa sering Kak Intan untuk menerapkan atau memaknai Al-Quran sendiri?
3: Udah sering sih, karena kan dari kecil emang udah diterapkan untuk sering terjun ke dunia MTQ.
2: Oke, dari usia berapa kalau boleh tahu Kak?
3: Dari usia 7 tahun, kelas 1 SD.
2: Oh, berarti belajar Al-Qurannya dari usia berapa kalau boleh tahu? Kalau masih ingat gitu mungkin ya.
3: Alhamdulillah waktu TK udah bisa baca Al-Qur'an.
2: Oh, oke, berarti ikroknya apa ya kalau di sini bahasanya ya?
3: Ya,
2: ikrok di belajar abatasa itu di sini ikrok juga ya?
3: Iya.
2: Oke, nah itu dari usia berapa Kak?
3: Sebelum TK udah belajar dari rumah.
2: Oke, nah rutin berarti ya?
3: Iya.
2: Itu diajarin sama ayah atau memang ikut ngaji?
3: Di rumah, ayah.
2: Oh, sama ayah gitu ya, berarti gak ada keluar-keluar gitu ya. Memang di dalam keluarganya Kak Intan ini alhamdulillahnya gitu ya, kuat dengan penerapan pembacaan Al-Quran gitu ya.
3: Iya.
2: Nah Kak, kalau perlombaan keberapa nih Kak kalau boleh tahu MTQ yang cabang Fahmil Quran Simpang Keramat ini?
3: Itu yang ke-4.
2: Oh, berarti udah sering ya Kak?
3: Udah.
2: Oh, sebelumnya boleh di-spill di mana aja tuh?
3: Yang pertama tuh waktu kelas 1 SD Tartil Simpang Keramat juga. Yang kedua di Simpang Keramat juga, juara 1 alhamdulillah di cabang Fahmil. Yang ketiga cabang Fahmil juga, yang ke-4 cabang Fahmil 2025 kemarin alhamdulillah lewat ke tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah masuk ke babak final, tapi belum beruntung di perebutan juaranya.
2: Oke, berarti ini setelah juara satu nih ada kemungkinan lagi nggak untuk ikut ke kabupatennya Kak? Berarti ini kan pasti mewakili Simpang Keramat kan?
3: Iya. Alhamdulillah tahun ini Intan dengar ada untuk kabupaten yang dilaksanakan kalau nggak salah akhir tahun ini.
2: Akhir tahun ini. Preparationnya dari sekarang gimana Kak?
3: Ya, persiapan kan Fahmil itu nggak mesti tentang Al-Quran semua.
2: Yeah.
3: Di dalam Fahmil itu ada beberapa cabang kayak tilawah juga ada di situ, faraid juga di situ. Tentang apa ya lagi? Pokoknya beberapa cabang lomba ada yang terdapat dalam lomba tersebut.
2: Terus kalau boleh tahu nih kenapa Kak Intan ini memilihnya adalah Fahmil Quran gitu?
3: Karena kan kalau misalnya di Fahmil Quran tuh lebih menantang dan lebih seru, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Quran, memahami tentang kehidupan kita sehari-hari yang tertera dalam Al-Quran lah gitu.
2: Oh, jadi lebih suka yang menantang gitu daripada kita nggak bicara soal sekedar tapi nggak memilih tartil aja tapi ini ambilnya Fahmil gitu ya.
3: Iya.
2: Pernah nggak kakak mencoba, kan ini boleh nggak sih daftar perlombaannya nggak cuma satu gitu, misal di cabang-cabang lain gitu, boleh gak?
3: Kalau misalnya di MTQ gak boleh, harus satu.
2: Harus satu ya. Tapi Kak Intan memilih yang paling jalur paling ekstrim nih ya. Berarti udah 4 kali dan 4 kalinya itu alhamdulillahnya hampir juara semua lah ya.
3: Iya.
2: Oke, pertama kali usia berapa Kak?
3: Fahmil Quran.
2: Bukan, untuk ikut perlombaan
3: MTQ, 7 tahun.
2: 7 tahun, itu dapat juara juga?
3: Alhamdulillah dapat juara 2 Tartil.
2: Oke, itu di tingkat
3: kecamatan.
2: Di tingkat kecamatan juga ya. Habis 7 tahun lanjut ke usia berapa tuh? Masih ingat gak?
3: Ingat. Kelas 4 SD sekitaran 10 tahun itu pindah ke cabang lain, Tahfiz Quran.
2: Oke, mencoba tantangan yang lebih menantang lagi lah gitu ya.
3: Yeah.
2: Pindah-pindah terus akhirnya terakhir ke cabang Fahmil Quran ini. Nah, Kak, seberapa sering sih belajarnya setiap hari gitu? Atau memang ya udahlah let it flow aja gitu, nikmatin jalannya gitu?
3: Sebetulnya nggak rutin sih latihannya, tapi mencoba untuk gimana ya? Pokoknya rutin-rutin nggak latihannya, tapi kan ngejalanin waktu. Oh, bulan depan nih udah mau lomba, jadi dari sekarang nyicil.
2: Oke, gimana, apa tuh yang dicicil apa tuh?
3: Nih materinya, kan di Fahmil itu banyak, apalagi tentang Al-Quran. Jadi nyicil sedikit-sedikit memahami tentang, oh nih kedepannya pasti ada di surah ini, ayat-ayat ini, tentang ini, pasti ada di surah ini. Jadi kita memahami arti-artinya, enggak sekedar menghafal, tapi memahami.
2: Oke. Nah, kalau boleh di-spill nih yang kemarin juara satu di Fahmil ini yang tingkat Simpang Keramat yang baru aja terjadi kemarin, itu materinya yang Kakak bawain apa sih?
3: Materinya dikasih sama
2: udah ditentuin panitia. Gitu ya.
3: Nah, soalnya dikasih sama kita hafal, tapi waktu dikasih pertanyaan kepada kita bukan yang dikasih tersebut. Hampir sama jawabannya, hampir sama yang dikasih kepada kita, tapi soalnya lain.
2: Berarti materi yang dikasih panitia kemarin apa? Masih ingat enggak?
3: Banyak.
2: Oh, banyak ya. Berapa tuh ada berapa poin?
3: Tentang sejarah Islam.
2: Oke.
3: Terus itu Al-Qur'an. Tentang para nabi. Itu.
2: Oke.
3: Di antaranya itu.
2: Oh, jadi agak banyak lah ya belajarnya ya. Karena tapi sejarah gitu-gitu memang udah hampir hafal berarti Kakak ya.
3: Enggak semua juga. Tapi kalau misalnya lomba berusaha untuk menghafal atau
2: ada enggak sih kalau lomba gitu kan kita bicaranya soal sejarah. Kalau sejarah Islam kan panjang nih kan.
3: Iya.
2: Dari dulu sampai sekarang pun banyak sejarahnya gitu masih kan. Nah, ini spesifiknya itu sejarah yang mana Kak? Kalau boleh tahu yang kemarin itu. Ada enggak pertanyaan yang dilemparin sama dewan juri atau siapa ya? Berarti dewan juri juga kan?
3: Iya.
2: Sama dewan juri gitu.
3: Yang paling teringat tentang sejarah Helsinki yang terjadi di Aceh.
2: Oke.
3: Itu tentang peristiwanya nggak dijelaskan secara detail, tapi pertanyaannya tentang tanggal dan tahun dan di mana terjadinya Helsinki.
2: Oh, berarti ini bukan cuman sejarah Islam aja ya, tapi lebih ke ranah Aceh juga gitu ya, Memorandum of Peace gitu ya kan, di mana Helsinki ini kalau kita bicara soal Islam memang kan gak berkaitan gitu kan. Tapi kan berkaitan dengan masyarakat Aceh gitu. Jadi global ya belajarnya ya.
3: Iya.
2: Pusing gak sih Kak?
3: Kalau misalnya kita nikmati gak?
2: Jadi ada gak rasa nervous gitu di hari H tuh?
3: Di hari H tetap ada nervous. Apalagi melihat lawan kita yang hampir keseluruhannya anak pesantren.
2: Oke, jadi pas seleksinya itu gimana? Seleksinya bertahap atau misalkan langsung ya udahlah tampil satu persatu dari sekian ratus itu, habis itu penjuriannya di situ gitu?
3: Cara tampilnya seperti Cerdas Cermat, sama seperti Cerdas Cermat, cuman beda cara menanyakan soalnya.
2: Oh, cara berarti cepet-cepetan jawab ya?
3: Ya, kita harus cermat di situ.
2: Oke, berarti di final kemarin berapa orang tuh Kak?
3: Kalau misalnya final tetap 3 atau 4 regu yang diambil.
2: Oh, regu, ini beregu gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, berarti Kak Intan ini kemarin berapa teman ya?
3: Berdua
2: sama Kak Intan, bertiga sama Kak Intan gitu ya. Ini berarti saling mengisi lah ya, belajarnya saling ngisi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Intan sendiri nih spesifiknya kemarin belajarnya di mana nih? Kan kita biasanya kalau tim gitu kan dibagi nih, kamu ingat yang ini ya, kamu belajar yang ini ya, lebih fokus ke sini gitu kan. Nah, kalau Kak Intan sendiri fokusnya kemana nih?
3: Kalau Intan sendiri fokusnya hampir semua karena Intan diamanahkan menjadi juru bicara.
2: Jadi, kapten tim lah ya.
3: Jadi kita harus bisa menguasai punya teman kita, punya diri kita sendiri.
2: Jadi paling berat lah ya tanggung jawabnya. Persiapannya berapa hari sebelum lomba itu Kak? Atau bulan sih lebih, ini gak mungkin lah kita belajarnya cuma hari kan. Berapa bulan persiapannya?
3: Tingkat kecamatan yang kemarin tuh sekitaran 2 minggu lah.
2: Cuman 2 minggu? Atau memang udah dari awalnya udah banyak membaca buku atau mencari riset-riset kisi-kisinya dari mana sih gitu. Jadi ya udahlah mendekati aja gitu.
3: Ya, memang harus kita cari dari Google maupun di sosial media lainnya.
2: Tapi dikasih kisi-kisi gak sih?
3: Dikasih.
2: Oke, seberapa banyak kisi-kisi yang keluar untuk materi cerdas cermatnya itu?
3: Kalau di tingkat kecamatan Simpang Keramat gak banyak. Sekitaran soalnya paling banyak sekitaran 500 soal.
2: 500? Gak banyak? Gak. Banyak loh itu Kak. Gak banyak itu 3, 4, 5 itu gak banyak. Kalau 500 banyak sih. Itu kisi-kisinya aja 500. Dan itu harus menguasai semua. Itu kalau boleh tahu dijabarin atau cuman simple aja. Misalkan kita ditanya kapan Helsinki itu dimulai dilaksanakan gitu. Apakah jawabnya ya udah tanggalnya aja atau tempatnya juga gitu.
3: Harus ada tanggal, tempat, tahunnya.
2: Jadi harus lengkap ya.
3: Iya.
2: Jadi waktu 500 soal itu dikasih nih kisi-kisinya. Bagian mana kak yang paling susah untuk diingat?
3: Gak ada yang susah.
2: Gak ada yang susah.
3: Karena kan kita membaca, memahami. Jadi kan kalau misalnya kita udah menikmatinya, gak akan ada beban bagi kita.
2: Oke, gimana cara menikmatinya tuh kak? Apakah memang kita udah terbiasa dengan kayak hal-hal kayak gitu, atau memang kita ya udahlah perlombaan ini kayak semacam gimana caraku untuk mengasah kemampuanku gitu? Gimana menurut kakak itu gimana untuk menikmatinya?
3: Gimana ya? Yang intinya Intan, kalau misalnya dari Intan sendiri, Intan membaca soal-soal tersebut, setelah membaca memahami, oh gini. Jadi kan kita udah membaca, udah tahu apa isi-isinya. Jadi kita udah menikmati bagaimana isinya di dalam tersebut, soal-soal tersebut.
2: Oke, berarti 500 soal itu, atau bukan 500 soal sih, 500 kisi-kisi itu dipelajarin dalam waktu 2 minggu aja. Dan itu berarti sehari bisa ngapal, bukan menghafal sih, memahami berapa poin, berapa soal, berapa kisi-kisi.
3: Gak menentu sih, kadang-kadang 100, kadang-kadang 70, seberapa ada waktunya.
2: Dan kapan itu dilakukannya kak? Pulang sekolah?
3: Iya, pulang sekolah belajar.
2: Pulang sekolah belajar. Di mana anak-anak sekarang itu kalau pulang sekolah adalah main. Berarti Kak Intan nih hobinya belajar gitu ya?
3: Enggak, hobi juga. Tapi gimana ya? Karena kita udah dari kecil udah ke dunia per MTQ, udah sering meraih prestasi kan. Jadi udah kalau misalnya kedepannya harus ada prestasi, enggak boleh enggak ada, harus bisa dapat juara. Makanya kan udah melekat pada diri kita sendiri untuk kemampuan belajar.
2: Kejar target lah berarti gitu ya. Ini misalkan tahun ini gak dapet gitu, harus di tahun depan itu harus di force untuk dapet gitu ya. Minimal final lah ya.
3: Tahun ini terakhir untuk bagian cabang Fahmil Quran. Karena kan ada target umurnya.
2: Oh gitu. Oh mungkinnya nanti naik lagi ke tingkat, insya Allah kalau bisa lolos kabupaten gitu kan. Provinsi berarti kan.
3: Tahun ini kabupaten dulu.
2: Iya, setelah kabupaten berarti provinsi. Ke provinsi gitu. Nah, kalau ke provinsi apakah masih ada batasan umur juga, Kak?
3: Ada.
2: Umur berapa? 17 juga, 18.
3: 17 tahun 11 bulan untuk cabang Fahmil Quran.
2: Oke, berarti ini adalah kesempatan terakhir Kakak di cabang ini di. Ini untuk cabang Fahmil Qurannya atau untuk MTQ-nya?
3: Cabang Fahmil Quran.
2: Untuk cabangnya ya. Berarti nanti tahun depan targetnya lain lah ya, bukan Fahmil Quran. Ada enggak nih target tahun depan apa gitu? Boleh di-spill enggak?
3: Ada apa ya, KTIQ rencananya untuk tahun depan.
2: Oke, kayak gimana tuh kalau yang itu KTIQ?
3: Itu karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi kita menulis suatu berita atau contohnya seperti makalah lah, tapi berdasarkan unsur dari Al-Quran.
2: Itu udah mulai nyicil dari sekarang atau belum?
3: Udah belajar-belajar, tapi masih ada yang kurang paham, kita sharing sama guru.
2: Oke, berarti tapi Kak Intan ini memang terfokusnya ke Al-Quran gitu ya?
3: Enggak juga sih.
2: Ataukah ada perlombaan-perlombaan lain yang misalnya kita bicara soal perlombaan science gitu atau matematika gitu?
3: Ada juga.
2: Ada juga? Oke, ada apa perlombaan yang di luar ini Kak?
3: Sekarang di SMA ini fokus ke bagian fisika.
2: Fisika?
3: Ya.
2: Apa ya? Aku lupa sampai namanya perlombaan fisika itu.
3: OSN.
2: OSN ya. Aku udah lama kali udah nggak ikut udah nggak dengar istilah-istilah. Apalagi sekarang kan istilahnya udah banyak ya. Kalau dulu FSL 2N gitu, sekarang FSL 3N gitu ya. Kan beda-beda gitu kan. OSN dulu apa nama tempat ke Olimpiade apa entah lupa. Nih OSN, udah fokus belajarnya di OSN juga?
3: OSN barusan bulan Mei baru siap acara lombanya.
2: Baru selesai juga? Ya. Jadi Mei OSN, Juli MTQ. Di OSN kalau boleh tahu sampai tingkat mana nih Kak?
3: Baru sampai tingkat kota.
2: Oh di kota.
3: Misalnya online ada yang tingkat nasional juga.
2: Oh, online dalam pengertian dikirim dari sekolah juga atau mewakili kota?
3: Pribadi kita ikut.
2: Pribadi.
3: Kan sekarang di dunia serba digital ini kan medsos banyak diadakan lomba, berbagai lomba.
2: Jadi apa kemarin perlombaan yang terakhir diikuti kalau di fisikanya Kak? Memang sukanya di fisika?
3: Iya.
2: Fisika matematika adalah kawan buat Kak Intan gitu ya. Kalau banyak banyak kan kalau sekarang gitu anak SMA, anak SMK juga, apalagi yang berkutat dengan matematika, fisika, itu kan mereka lebih menghindar gitu ya. Kalau boleh bolos, mereka bolos gitu kan. Nah, kalau Kak Intan ini sendiri malah suka dengan fisika. Apa yang membuat Kak Intan suka dengan fisika?
3: Fisika kan banyak angkanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita otomatis banyak menemui angka, salah satunya di mata uang. Jadi dari itu tertarik dengan MTK, fisika.
2: Jadi kalau bicara soal angka dan uang, itu memang banyak orang suka ya, sih. Tapi kalau angka dengan matematika itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Banyak orang yang suka dengan uangnya tapi tidak suka dengan matematikanya gitu. Berarti cuma gara-gara angka aja Kak?
3: Iya.
2: Kak Intan suka dengan fisika?
3: Dan materi di dalam fisika itu kan lebih seru. Gak tahu di mana serunya, tapi waktu kita memahami udah tahu bagaimana materinya, bagaimana kita untuk mencari contohnya aljabar lah, itu lebih seru daripada PKN,
2: iya PS. Sih. Karena kan seni fisika itu beda dengan seni-seni yang kayak PKN, terus kemudian bahasa Indonesia itu kan yeah. Seninya berbeda gitu kan. Nah, kesulitan kakak nih dibandingkan MTQ, sulit mana sih MTQ atau fisika?
3: Fisika.
2: Lebih susah fisika, karena kan gak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sedangkan ya. Kalau MTQ ini kan ya bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar juga dan menerapkannya gitu kan. Tapi kalau fisika kan ya udah kita belajar aja gitu kan. Iya gak sih?
3: Iya.
2: Nah, target untuk fisikanya apakah ada juga nih Kak? Kedepan ada perlombaan juga kah atau gimana?
3: Untuk kedepan KSR, Kompetisi Sains Ruang Guru.
2: Oh, berarti ini diselenggarakan oleh Ruang Guru?
3: Iya.
2: Oke, persiapannya udah sampai mana kalau boleh tahu? Itu di bulan apa, Kak?
3: Bulan September, bulan ini.
2: Mewakili sekolah atau individu juga?
3: Mewakili sekolah.
2: Mewakili sekolah. Diselenggarakannya di?
3: Online, secara online.
2: Secara online, berarti ini nasional tarafnya ya?
3: Iya.
2: Oke, persiapannya udah sampai mana nih?
3: Baru mulai belajar lagi sih, karena kan kemarin sempat ketinggalan, sibuk sama organisasi, sama organisasi pramuka di sekolah. Habis itu kan 17-an.
2: Wah, aku pengen tepuk tangan sih sama Kak Intan nih. Karena apa? Karena udah belajar MTQ dengan cabangnya Fahmil Quran gitu kan, kemudian belajarnya fisika, terus kemudian di organisasi pun aktif gitu kan. Keren kan nih Kak Intan nih. Orangnya gak bisa diem kayaknya nih. Apa Kak yang membuat kakak suka dengan banyak kegiatan gitu? Apa sih yang membuat termotivasi kakak itu?
3: Di setiap kita ikut organisasi itu, kita otomatis akan banyak ketemu kawan baru. Dan menambahkan ilmu berbagai tempat kan kita beda-beda kawannya. Terus itu di dalam organisasi kita harus bisa memahami kawan sama yang pertama, yang kedua kan. Sikap orang berbeda-beda.
2: Kalau pramukanya sendiri apakah juga ikut perlombaan juga?
3: Ikut.
2: Ikut juga. Jadi fokusnya banyak ya.
3: Iya.
2: Belum lagi nanti kalau rencana di tahun depan ikut karya ilmiah lagi kan. Banyak kegiatannya dan banyak hal-hal baru yang harus dipelajari dari sekarang gitu kan, Kak?
3: Iya.
2: Oke. Berarti Kak Intan ini orangnya gimana ya kalau bisa dibilang ya, aktif dalam belajar. Bener gak?
3: Aktif iya, tapi dibilang aktif kali gak juga.
2: Kenapa bisa gak dibilang aktif tapi gak juga gitu? Kenapa?
3: Setiap orang kan punya rasa malas juga. Tapi kan yang mendorong kita untuk semangat belajar itu, oh kedepannya aku harus bisa seperti dia. Kita harus melihat ke atas. Lihat kawan kita yang bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Itu yang mendorong kita untuk semangat belajar ke depannya.
2: Ada gak tokoh yang memotivasi kakak sampai sekarang? Yang membuat kakak itu, Kak Intan nih jadi pengen ikut olimpiade ini, ikut perlombaan ini, terus kemudian pramuka segala macamnya gitu. Ada gak tokoh yang menginspirasi kakak gitu?
3: Ada banyak sih.
2: Banyak ya? Ataukah mungkin ada teman dekat gitu misalnya?
3: Enggak, dibilang teman dekat enggak juga. Melihat kawan dari sosial media kan, melihat postingan dia, kok bisa ya dia bisa tingkat nasional. Kok bisa dia meraih juara tingkat nasional? Itu yang bisa membuat kita memotivasi diri sendiri.
2: Oke, siapa tuh kak? Boleh di-spill nggak orangnya siapa tuh? Orang apa? Sini kah? Atau orang-orang dari luar Lok Sumawe atau luar Aceh gitu mungkin?
3: Orang luar Aceh intinya.
2: Orang
3: banyak
2: luar Aceh ya, oke. Berarti Kak Intan ini motivasinya memang berprestasi gitu ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya prestasi gitu ya, sambil belajar untuk merefleksikan dalam diri kita, menerapkan dalam diri kita gitu kan. Karena yeah, kan kayak kita belajar MTQ ini kan ya, kita gak cuma bisa belajar soal Al-Quran aja, tapi kalau kita gak menerapkan pasti besoknya lupa gitu kan. Kita pelajarin hari ini tapi besoknya lupa, ya gak sih?
3: Iya yeah.
2: Nah, di sisi lain banyak anak-anak remaja zaman sekarang. Kalau Kak Intan ini umur 17 tahun dibilangnya masih remaja lah ya. Masih remaja, banyak anak-anak yang teman-teman remaja ini kurang dalam motivasi gitu. Sedangkan Kak Intan sendiri menggebu-gebu pengennya berprestasi, tapi banyak gak sih teman-teman kakak juga yang Kak Intan ini yang ngajakin misalnya, udahlah jangan menghalang-halangi lah, ibaratnya kayak udahlah gak usah belajar lagi, kan kita waktunya main yuk gitu. Ada gak sih yang kayak gitu?
3: Tetap ada. Kan kalau misalnya kawan ajak main, yuk lah minggu depan kita main. Kan kita ada alasan, oh gak bisa minggu depan kami ada acara. Acara organisasi lah, acara persiapan latihan pramuka lah. Pasti tetap kawan, apa yang fokus kali untuk organisasi atau belajar gitu. Tetap ada kawan yang bilang gitu.
2: Terus cara Kak Intan sendiri untuk ininya gimana? Untuk tetap bisa membagi waktu main dan juga belajarnya nih? Gak mungkin dong kalau anak remaja sekarang gak mungkin lah cuman belajar aja, pasti ada waktu mainnya. Gimana cara membagi waktu mainnya gitu?
3: Setiap belajar kan ada waktu kosong. Misalnya nih ada acara pramuka, latihan pramuka di sekolah. Siapnya jam 4, sebelum pulang ke rumah tetap pergi main.
2: Oke, masih beli-beli es teh, masih beli-beli kopi gitu lah ya. Nah, gimana ngebagi waktunya dalam seminggu kak? Ada gak? Seminggu ini kan ada belajar MTQ. Kita misalkan MTQ ini kemarin lah ya, yang baru dilaluin itu, yang di bulan Juli ya.
3: Iya.
2: Nah, di bulan Juli itu gimana membagi waktunya dengan fisika, terus kemudian dengan sekolah, kemudian dengan pramukanya dan organisasi lainnya gitu. Gimana cara kakak membagi waktunya? Apakah di hari ini membagi waktu untuk fisika, besoknya belajar ini gitu?
3: Kalau misalnya cara bagi waktunya itu dari diri sendiri Intan, khusus untuk malam itu per MTQ belajar untuk MTQ, dan di siang harinya belajar untuk sekolah.
2: Oke, berarti di siang itu memang fokusnya untuk sekolah ya, dari pagi sampai
3: sore.
2: Sampai sore. Untuk MTQ-nya belajar dari
3: siang maghrib. Maghrib.
2: Berarti kalau ada PR gitu kapan ngerjainnya kak?
3: Di sela-sela waktu kosong, jam-jam 9 kan udah siap kita belajar per MTQ.
2: Oke, okay. Berarti belajar MTQ-nya dari jam
3: siang maghrib, jam-jam 7.
2: Oh, dari jam 7 sampai jam 9 lah ya, 2 jam. Terus kemudian habis itu baru ngerjain PR. Ribet gak sih bagi waktu kayak gitu kak?
3: Enggak.
2: Bertumpuk kan kerjaan kayak kita seharian nih. Karena aku mengalami juga kan, di waktu masa muda itu kan, waktu ya udah kelihatan tua. Di waktu masa muda gitu kan aku kayak gejolak untuk main tuh besar gitu kan. Gejolak aku bosen untuk belajar terus gitu kan. Tapi gak bisa aku lawan untuk belajar gitu kan. Aku pasti ujung-ujungnya aku main gitu kan. Nah Kak Intan sendiri nih kayaknya gak pernah main gitu ya. Memang jarang atau gimana? Kalau Sabtu Minggunya deh aku mau tanya nih gimana.
3: Sabtu Minggu weekend tuh khusus untuk pramuka, organisasi pramuka.
2: Nah kan gimana gak ada mainnya tuh?
3: Ada, di sore harinya kita pergi main.
2: Sore? Cuman ya, di sore harinya aja ya? Sabtu Minggu? Di Sabtu kan kalau di sini kan kita nggak kayak di Jakarta atau di mana gitu kan yang Sabtunya libur. Di sini kan kita masih sampai jam 11 atau 12 untuk sekolah.
3: Jam 2.
2: Hari Sabtu sampai jam 2 ya. Nah, setelah itu masih pramuka lagi.
3: Lanjut organisasi pramuka.
2: Oke. Capek lah. Di hari Minggunya gimana, Kak?
3: Pramuka juga karena kan kami ada ikut Saka Bayangkara di bawah naungan polisi. Jadi di pagi harinya itu di Polres.
2: Oh berarti ini pramukanya bukan sekedar apa ya, ekstrakurikuler bukan ya? Ini memang fokus ke organisasinya gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Itu rutin setiap minggu juga?
3: Rutin, tapi ada waktu liburnya juga.
2: Waktu liburnya itu pas kapan?
3: Untuk persiap waktu berdekatan dengan rekrutmen anak baru.
2: Itu kan berarti dilakukan dalam waktu 1 tahun 1 kali kan cuman ya?
3: Iya.
2: Di sepanjang di luar penerimaan oprek ini, open recruitment ini berarti masuk terus organisasi tiap minggu.
3: Mm-mm.
2: Oh my god. Jadi nggak sempat lah ya, waktunya banyak untuk main gitu nggak ada ya. Memang Kak Intan ini lebih fokus. Kalau boleh tahu sekarang tingkatan pramukanya udah di mana nih?
3: Bulan 12 ini rencananya untuk naik tingkat laksana.
2: Laksana? Oke, aku kurang hafal sih. Jadi sekarang apa nih?
3: Bantara.
2: Bantara, laksana, habis itu?
3: Pramuka Garuda.
2: Pramuka Garuda. Oh, Pramuka Garuda itu setelah 18 tahun, enggak?
3: Enggak.
2: Jadi setelah berapa dari laksana itu?
3: Siap melaksanakan laksana, kita harus tetap aktif di Gudep selama 3 bulan untuk ngambil Pramuka Garuda.
2: Oh, jadi cuma 3 bulan ya untuk naikin ya?
3: Ya, tapi agak susah di Pramuka Garuda ini karena kita harus bisa bahasa internasional.
2: Oke, karena Pramuka Garuda ini memang dikhususkan untuk Olimpiade kalau nggak salah ya kan?
3: Untuk Jambore dunia.
2: Ya, Jambore kan, ya Olimpiade lagi. Jadi, niatnya Kak Intan sendiri sampai mana nih untuk pramukanya juga? Apakah ya sampai Garuda juga gitu?
3: Kalau bisa lebih dari itu.
2: Lebih? Jadi apa nih targetnya? Di atas Garuda ada lagi?
3: Pramuka Pandega.
2: Pandega. Jadi Pandega ini udah tarafnya kayak gimana?
3: Dari umur 21 sampai 25.
2: Oke. Jadi ini udah model-model kayak pembina di sekolah-sekolah gitulah, itu Pandega ya?
3: Iya.
2: Nah, oke. Apa yang membuat kakak suka dengan pramuka? Padahal kan kalau dibilang sekarang tuh pramuka gimana ya? Bukan ini sih. Tapi kan kita udah tinggal di wilayah perkotaan gitu kan. Pramuka itu kan identik dengan ya udahlah kayak bikin camping atau apa gitu. Iya enggak sih?
3: Iya sih, tapi kan di pramuka itu semua materi atau seni ada dalam pramuka itu.
2: Apa tuh?
3: Dalam pramuka seni tari ada, olimpiade ada, MTQ ada.
2: Okay.
3: Dalam pramuka ada MTQ juga. Insyaallah TR Tunas Ramadan akan dilaksanakan juga.
2: Tuh. Di mana itu, Pak?
3: Kalau nggak salah kemarin dibilangnya Melabuh kalau nggak salah. Okay. Tingkat provinsi.
2: Tingkat provinsi, berarti Kak Intan juga bakalan ikut juga?
3: Ikut seleksi tingkat kota dulu.
2: Oh, itu seleksinya tingkat kota juga ya. Oke. Okay. Terus kemarin kan juga kalau nggak salah aku baru lihat VT-VT orang-orang itu baru juga Jamnas ya, Jambore Nasional ya?
3: Ya, itu khusus untuk Penggalang.
2: Oh, Penggalang gitu. Oke, oke, oke. Tingkatnya Penggalang itu di bawahnya
3: Penegak SMP.
2: Penegak ya, SMP ya. Nah, kalau untuk taraf SMA-nya apakah bakalan ada juga? Ada info nggak nih?
3: Ada.
2: Ada.
3: Tahun 2027 entah 2028 akan ada Reinas.
2: Reinas.
3: Raimuna Nasional.
2: Oh gitu, oke oke oke oke. Nah, kita balik lagi ke masalah MTQ. Kita udah terlalu jauh nih kita bahasanya kan. Terlalu banyak ngulik Kak Intan nih jadi gak enak gitu kan. Nah, kita balik lagi soal MTQ ini. Persiapannya sampai di mana nih Kak untuk ke kabupaten gitu? Ada riset-riset soal materi yang bakalan di iniin belum?
3: Udah.
2: Jadi ada berapa soal nih? Kalau tadi kan 500, apakah kalau udah naik ke kabupaten ini udah naik lagi jadi 1000 mungkin?
3: Lebih. Dari tahun yang kabupaten 2025 itu sendiri individu, yang khusus untuk individu soalnya sampai 3000 soal lah. Itu yang dalam soal, belum lagi yang faraid, irama tilawah, Kamus Fathur Rahman.
2: Oke, banyak ya yang dipelajarin. Sampai 3000 dari 500, oke lah 500 masih bisa ditoleransi. Kalau udah sampai 3000 sih persiapannya harus panjang sih. Tapi Kak Intan sendiri udah persiapan dari sekarang untuk MTQ tingkat kabupaten di bulan?
3: Akhir tahun.
2: Ya sekitar bulan 11 atau 12 ya. Berarti tinggal berapa bulan tuh Kak dari sekarang berarti? Kalau sekarang aja udah tanggal 9 September berarti 10, 11, 2 bulan lagi ya?
3: Iya.
2: Oke, kalau lawan-lawannya udah ada kelihatan belum? Ataukah ini baru ngumpulin orangnya belum didaftarin gitu?
3: Dari pengalaman tahun lalu sih, bayangan untuk tahun ini agak persaingannya agak ketat.
2: Dari mana nih dapat bayangannya nih?
3: Kan tahun lalu udah pernah masuk ke babak final.
2: Oh iya. Tapi kan mentalnya udah terjaga dong, udah terbangun. Karena kan tahun lalu udah pernah gitu kan. Tahun ini kan ya mungkinnya saingan yang tahun lalu udah enggak mencukupi umurnya gitu. Umurnya dia udah enggak bisa lagi ikut.
3: Karena kan kita bisa bayangin pesertanya di Fahmil Quran dominannya anak pesantren, okay. Anak tahfiz Quran. Okay. Jadi di situ kita bisa bayangkan.
2: Jadi ya udah dari situ aja ya. Berarti kalau ini berarti bukan tingkat bukan dari seleksi kabupaten aja ya, tapi daerah pun boleh ngirim gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Dan ini bebas terbuka untuk umum siapapun yang boleh mendaftar gitu. Atau kalau dari kecamatan nih, misal dari Simpang Keramat nih cuman boleh ngirimin satu gitu.
3: Ya, setiap kecamatan itu ada perwakilannya khusus, satu cabang lomba, satu putra, satu putri gitu.
2: Oh, berarti dari Dayah, kalau dari Dayah itu pesantren itu boleh ngirimin sendiri gitu, di luar nggak boleh. Jadi kemungkinannya ada berapa nih kak di kabupaten, di kabupaten Aceh Utara ini ada berapa kecamatan?
3: 27 kalau nggak salah.
2: 27. Nah berarti ya nggak seketat kemarin, kalau kemarin kan ratusan gitu kan. Ratusan grup atau gimana kak yang kemarin tuh? Ratusan orang?
3: Orang. Ratus. Di kabupaten lebih rame.
2: Lebih rame lagi ya, berarti 27 ya. Untuk tingkat seleksinya, sistemnya gimana sih? Sistem gugur atau gimana?
3: Gugur.
2: Gugur, jadi penilaian ya udah misal kita 3 ABC gitu, tim ABC gitu. Kalau ya, tim A yang menang, B sama C ini yang gugur gitu ya langsung
3: yang
2: ya.
3: Yang A masuk ke babak semifinal.
2: Oke, berarti kalau 27 dibagi 3 berarti kan
3: 9.
2: Ya, 9 langsung ya. Langsung semifinal. Perebutan 1 2 3 ya, betul. Materi apa nih Kak yang paling sulit untuk saat ini dipelajari?
3: Kamus Fathur Rahman.
2: Kenapa? Yang
3: karena kan di situ kita mencari tentang ayat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an. Di situ kita harus memahami isim, fi'il mudhari. Nah, yang kita dominan anak sekolah yang jarang memahami tentang materi tersebut, di situ yang agak susah.
2: Apalagi nggak dipelajarin di sekolah ya, karena kita sekolah umum gitu kan. Seminder apa kak saat ini kak dengan kan kak meskipun kak Intan sendiri tahun lalu udah masuk ke final gitu kan. Nah, seminder apa dengan bayangan yang tahun ini bakal lebih ketat tuh?
3: Gak minder sih, gak minder. Cuman memotivasi diri kita sendiri untuk kedepannya harus lebih baik lagi dari tahun kemarin.
2: Gimana cara memotivasinya nih kalau boleh tahu?
3: Kita lihat yang juara satu kemarin. Oh dia gini, cermat, dia gak asal jawab.
2: Jadi nunggu, misalkan dibacakan soal gitu, dia nunggu sampai selesai gitu. Kalau biasanya kan kalau kita cerdas cermat ya udah 1 + 1 langsung pencet bel, padahal di belakangnya masih ada tambah lagi gitu kan. Ya. Nah, ini harus didengerin dengan teliti gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, yang menentukan di tahun lalu kak, berarti yang tingkat kabupaten itu apa yang membuat Kak Intan kalah, berapa skor tuh?
3: Kami pernah berada di posisi paling atas. Itu karena kurang cermat. Kawan juga kurang cermat, sama-sama kurang cermat di situ, itu yang menurunkan nilai kami.
2: Oh, jadi sistemnya pengurangan nilai, pengurangan poin ya. Oke, jadi apa yang masih ingat gak? Apa soal yang bikin Kak Intan tergocek itu?
3: Di soal bahasa Arab.
2: Gara-garanya apa tuh?
3: Kurang mendengar makna selanjutnya di soal selanjutnya. Di kata selanjutnya teliti.
2: Kalimatnya ini belum selesai gitu ya.
3: Ya.
2: Itu yang sering terjadi di cerdas cermat sih. Modelan cerdas cermat biasanya belum selesai kalimat itu diucapkan, tapi udah pertanyaan itu diucapkan tapi udah dijawab gitu ya. Dan itu yang membuat kesalahan siapa kak untuk introspeksi gitu?
3: Dari Intan juga ada, dari kawan juga ada.
2: Oke, berarti dari Kak Intan tahun kemarin itu jadi kapten juga?
3: Iya.
2: Jadi kapten juga, berarti Kak Intan yang pencet bel gitu ya?
3: Kalau misalnya dalam sistem perebutan itu nggak mesti juru bicaranya yang menekan bel.
2: Oke, jadi kawan ada yang tiba-tiba dari belakang mencet bel gitu, padahal kalimatnya belum selesai dibacakan gitu ya?
3: Iya.
2: Itulah yang harus ditekankan kepada tim tahun ini ya. Kalau boleh tahu nih kak, tim yang dua lagi apakah usianya sama satu kelas dengan Kak Intan atau gimana?
3: Enggak beda. Yang satu udah almarhum. Yang satu lagi udah lewat batas usia ya.
2: Oh, untuk tim yang tahun ini?
3: Nanti bakalan diseleksi dari desa lain. Okay. Dari kelompok lain. Kan yang juara 1, juara 2, juara 3. Nanti diseleksi lagi.
2: Oke, berarti yang kemarin itu sendiri, individu, enggak?
3: Enggak, tiga.
2: Tiga, jadi...
3: Walaupun juara satu, kita enggak diambil bertiga-tiga langsung masuk ke kabupaten, enggak.
2: Oke, jadi seleksinya lagi gimana tuh yang... Ini kan kaitan kan udah fix nih, udah naik ke kabupaten gitu. Nah, yang dua lagi nih, di sistem seleksinya gimana?
3: Di seleksi dikasih soal sekitaran 5 menit, 30 soal, 15 menit. 30 soal, entah 20 soal. 20 soal kalau nggak salah.
2: Itu udah dilakuin?
3: Untuk tahun ini bulan 11 kalau nggak salah, bulan 11 atau bulan 10 gitu seleksinya.
2: Okay. Jadi kan ini kan Kak Intan ini lolos dari Kak kecamatan ini bersama grup gitu kan. Nah, yang dua nih gimana nih Kak nasibnya? Apakah ya udahlah Intan aja yang naik gitu.
3: Ya. Orangnya juga ikut seleksi nanti.
2: Kalau Kak Intan sendiri nggak seleksi lagi kan? Oke, nah ya kan ini kan kita bangun bersama tim gitu kan. Lewati dari fase awal sampai fase ke final jadi juara itu kan bertiga gitu kan.
3: Iya.
2: Nah yang dua lagi kan gak ikut Kak Intan nih. Gimana perasaan Kak Intan?
3: Sedih sih, karena kan di perjuangan awal kita sama-sama berjuang. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
2: Oke, apa yang membuat juri harus, apa yang memutuskan panitia harus menseleksi lagi timnya Kak Intan yang dua lagi nih?
3: Karena di setiap anggota atau kawan Intan kemarin, orang tuh kan gak 100% menghafal atau memahami materi. Jadi kita harus bisa mencari kawan yang benar-benar bisa membagi tugas kita.
2: Oke, jadi meskipun terbantu ya sepenuhnya materi di Kak Intan gitu kan. Nah yang dua ini dicari yang lebih ekspertis lagi lah, yang bisa. Karena kan yang kemarin cuma 500 soal dan ini bakalan lebih banyak lagi gitu kan. Harus yang lebih-lebih lagi gitu. Misal dari Kak Intan kemarin misal di A, terus kemudian di kapten tim B, kapten tim C itu ternyata lebih menonjol untuk ingatannya atau lebih menguasai materi, makanya diseleksi lagi gitu ya untuk menentukannya. Yeah. Oke, Kak Intan. Sebagai penutup nih Kak Intan, gimana sih Kak Intan mengajak teman-teman Pro 2 nih supaya ayolah berprestasi gitu. Ada enggak?
3: Jadi menurut Intan kan semua orang bisa berprestasi, tapi gak semua orang bisa melawan rasa malasnya. Yang menghambat seseorang itu gak berprestasi itulah rasa malasnya. Super prestasi orang apapun itu bisa jatuh apabila kita gak bisa melawan rasa malas kita diri sendiri.
2: Oke, jadi pokoknya lawan rasa malas ya. Nah untuk harapannya sendiri nih, sebagai closing statement, harapan pada diri Kak Intan sendiri apa nih?
3: Semoga kedepannya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Habis itu bisa diterima di universitas impian dan lulus dengan nilai tertinggi lagi.
2: Amin. Oh, sebentar sebelum aku beneran tutup nih ya kan. Universitas impiannya di mana, Kak?
3: Sebetulnya di luar negeri, tapi kehambat karena kan perekonomian orang tua. Habis itu izin orang tua gak kasih ngekos.
2: Oke, di luar negeri ini di Egypt atau di Libya atau di mana?
3: Mesti.
2: Di Egypt ya. Oke, di kampus Kairo.
3: Ya.
2: Oke, mudah-mudahan lah ya Kak, ya namanya kita bermimpi, mudah-mudahan kedepannya bisa tersupport secara materi. Terus kemudian ketika support materi itu udah hadir, pasti orang tua mendukung sih. Mudah-mudahan, amin. Dan tadi Kak Intan juga nge-spill sedikit nih, mudah-mudahan jadi nilai tertinggi lagi nih. Nilai apa nih Kak tertinggi nih? Apakah lulus SMP kemarin kah atau gimana?
3: SMA, dari nilai TKA tahun ini semoga bisa dapat lebih tinggi.
2: Oke, amin. Kalau boleh tahu sekarang Kak Intan kelas berapa sih?
3: Kelas 3.
2: Kelas 3, berarti tahun depan lah ya, mudah-mudahan. Nah, dari sekarang udah mulai mencari beasiswa untuk perkuliahan nanti ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Kak Intan tercapai lah, amin.
3: Amin.
2: Oke, terima kasih Kak Intan Munira ya, betul ya?
3: Iya.
2: Kak Intan Munira, ini kesempatan di sore hari ini kita bisa sharing-sharing dan juga berbincang. Kita saking asiknya ngobrol nih sampai udah 1 jam aja gak terasa gitu kan. Kak Intan juga gak minum sampai agak kering tenggorokan gitu. Dan terima kasih kehadirannya sore hari ini, Kak Intan. Semoga apa yang kita bicarakan di sore hari ini bermanfaat untuk teman-teman.

prestasi, karena ya prestasi itu harus kejar dengan melawan rasa malas seperti yang dikatakan Kak Intan tadi. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakalan masih teman kalian sampai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jelas.

0: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2, tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Prodiwe. Masih barengan sama gue, Landy Krisandaru, di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodiwe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian. Karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir, berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama. 4
1: lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasa kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tau-tau, enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk. Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, okay, gitu. Ya di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, okay, gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan, nah, tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Nah, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: ke bawah
1: juga, ikut ke bawah juga.
0: Iya
1: kan?
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget gitu.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya
0: bener. Nah gitu. itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepet atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4 bulan.
1: Oke.
0: Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oke. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Oke lah.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayak paling di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang, gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP, atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih. Wah kak, galau parah ini sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Tapi juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh lagu. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, yaudah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu. Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku.

0: lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman produser seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman produser yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya, teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul, setuju-setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, ini. Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Shafira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikashafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi.
0: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya. Ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kok bisa gini-gini? Oke guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita, ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada 4 lagi untuk main ke radio kan.
1: Benar, untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Shafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: pada doa-doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Halo, 95.2 RRI Pro 2 Velox, mawai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lox mawai Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Seperti janjiku padamu dari kemarin ya, kalau dua hari ini aku double night nemenin kamu di shift malam. Dan tadi kamu baru aja mendengarkan teman-teman ya yang lagi mewawancarai Alika dalam Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, teman Pro 2 ya. Sementara itu hari Minggu malamnya ada Pro 2 Indi ya, tetap dirilai dari Pro 2 FM Jakarta untuk kamu semua yang pengen tahu perkembangan musik indie dari setiap daerah tentunya ya. Gimana kabar kamu? Semoga sehat-sehat selalu teman Pro 2. Dan jam 19:45 tadi ya, jam 8:15 tadi kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Sorry banget keskip azannya karena mesti relay acara Music Live Chat tentunya ya. Yuk, sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bersama RRI Pro 2 Velox, pawai teman terbaik kamu. Egy Putra menemani kamu semua malam hari ini, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Ini lagu kebangsaan The Winner of Indonesian Idol ya, seperti yang udah kamu tahu. Dalam banget. Semoga kamu di jam segini tuh enggak pada nelangsa, enggak pada langsung kayak oh, jam-jam rawan galau. Tidak, tidak, teman. Ini baru jam 8 lewat 10 menit ya. Yang pantasnya, yang lumrahnya kamu sekarang rasakan adalah rasa lapar yang udah jelas. Karena udah emang jatahnya makan malam gitu ya. Jangan lantas begitu muterin Selena tuh kamu bawaannya langsung mellowing, langsung galauing gitu di jam segini. Enggak dong. Kita beralih ke mancanegara, boleh dong ya. Ini miliknya Ruth B ya, Dandelions, teman Pro 2. Udah beberapa tahun yang lalu, tapi yakin mesti is listening dan enak banget didengarnya di Pro 2 FM Loxpo malam hari ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

The new album Ariana Grande, this is Petal, teman Pro 2 baru banget ini 2026 ya. Hah, aku tuh baru ngelihat beberapa galeri di Facebook yang udah lama banget teman Pro 2. Kenapa? Gara-gara pengennya tuh nge-updatein foto-foto di zaman dulu. Karena kan ini dalam rangka celebration Hari Bakti RRI kan, Hari Radio kan, 11 September. Jadi karena zaman dulu tuh gak punya Instagram, aku lagi coba ngulik lagi nih ya, foto-foto lama yang ada di Facebook yang mau aku posting di laman Instagram yang aku punya sebagai ya nostalgia kali ya. Walaupun di 2006 lalu tuh ketahuan kan tuanya. Walaupun di tahun 2006 lalu tuh kayak dikit lah dokumentasi, tapi aku mencoba di tahun 2007 sampai 2008, 2010 tuh kayak lumayan banyak ya foto-foto yang berkenaan dengan kelangsungan hidupku di RRI tercinta. Masya Allah. Nah, kamu pribadi nih yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lock Smile malam hari ini, pernah gak sih ya ke bawah, terutama buat kamu yang udah lama banget bernaung di satu tempat gitu ya, di kantor, di kampus gitu, buat kamu yang mahasiswa abadi gitu, yang udah dari lebih dari 5 tahun gitu, tapi ada gak sih mahasiswa sekarang yang lebih dari 5 tahun, gak tahu sih, kurang tahu sih aku ya, tapi suka flashback gitu, punya foto di saat ospek ya, masa-masa orientasi masuk sekolahan mungkin buat kamu yang masih sekolah. So many moments mungkin teman Pro 2 dalam hidup ini tuh yang kayak sayang banget kan, ditinggal begitu aja, dilalui begitu aja ya. Jadi untuk kamu semua yang punya nostalgia di masa lalu, gak ada salahnya kamu ingat kembali yang baik-baik aja ya. Yang mengundang keburukan mendingan di skip teman Pro 2 sebelum kamu keikut ternyuh di dalamnya. Yes, for the next song kita punya Gracie Abrams, ini Look at My Life. Untuk kamu semua for the next song, kamu masih mendengarkan si gantengnya Gi Putra hanya di Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 Everlox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hey, lama gak muter lagu ini teman Pro 2 karena kedistract sama sesi potret ya. Dan itu juga lagu menjadi lagu pilihan pria dalam festival Bintang Radio kemarin kan. Gimana setelah dengerin Mangu malam hari ini? Mesti termangu gak sih buat kamu semua yang ngerasa kayak malam Kamis ini ada sesuatu sebenarnya yang harus kamu lakukan tapi gagal terjadi gara-gara ada sepihak memutuskan untuk tidak terjadi, teman Pro 2. Why? Ya, terkadang kita gak bisa menebak ya apa yang akan terjadi di depan. Ya, namanya manusia hanya bisa berencana, teman Pro 2. Tentu semua itu kembali ke komunikasi yang sudah ada ya. Nah, kalau kamu berandai-andai lagi, pernahkah kamu merasa pasangan kamu masih berada di samping kamu, tapi sekarang ini mengapa sekarang justru semakin menjauh, teman Pro 2 ya? Dari saat dia membalas WhatsApp kamu, mungkin ngajakin kamu makan ya, semuanya seolah biasa-biasa aja, tapi tetap ada respon yang kamu rasa kurang membaik ya, beda dari kemarin-kemarin, teman Pro 2. Bisa jadi semua itu terjadi gara-gara perubahan di sikap kamu dan dia mulai menarik diri secara emosional ya. Dan salah satu tanda yang paling terasa bukanlah berkurangnya komunikasi, melainkan berkurangnya kedekatan emosional ya. Dulu dia mungkin selalu bercerita tentang kamu, tentang berbagai hal, pekerjaan, teman-temannya, tentang hal kecil yang terjadi sepanjang hari, bahkan hal-hal sederhana seperti ngelihat sesuatu yang lucu pun diceritain sama kamu gitu ya. Cuman gara-gara sifat kamu, bisa jadi dia jadi makin berkurang untuk pengen berkomunikasi yang sehangat dulu ya. Semoga untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Loksma malam hari ini selalu bisa memberikan kesan menawan sama pasangan kamu agar segalanya tetap berkawan baik. Bisa aja ya. Adrian Khalif dengan Menawan. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Hampir di setengah 10 malam hari ini ternyata my body is not ready from summer, teman Pro 2. Semoga bisa mengisi atau menemani malam kamu sambil ngerjain tugas mungkin. By the way, besok aku ngingetin lagi hari Kamis ya. Pas di tanggal 10 September, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ngerasa harus menuntaskan sesuatu, oh my god, by the way, ini menjelang 1 bulan banget teman aku Raji Fajar berulang tahun di 10 Oktober, teman Pro 2, dan karena besok 10 September kan. Aduh, penting gak sih? Jadi keinget aja ya. Jadi kalaupun kamu lagi menantikan tanggal 10 September di jam 12 malam hari ini, gara-gara ada anniversary mungkin atau celebrity siapa gitu, boleh lah dikit-dikit ya. Tapi ingat, jangan berlebihan juga, karena berlebihan itu seperti kata abang kalau pas lagi siaran tuh kurang baik aja gitu ya. Olivia Rodrigo, teman Pro 2, this is Drop Dead. Aha. Untuk kamu yang ngerasa si Olivia lovers banget, masih di Pro 2 Vlogs, mau teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. We'll be right back.

Dari media informasi dan hiburan program Radio RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Ini ada miliknya Ran barengan Kahitna dengan salamku untuk kekasihmu yang baru. Ya ampun, ya ampun, itu kejam banget. Ya kan, kayak salam ya buat pacar kamu. Oh, kayak semi-semi pukul samping gitu. Waduh, atau jangan-jangan masih ada rasa. Ya ngomongin soal Kahitna, teman Pro 2, konser kemarin tuh cukup rame di threads. Ya kalau kamu ngebaca banyak status orang, banyak curhatan orang yang agak-agak negatif gitu ya. Jadi tahu aja gitu, jadi ke-update aja gitu apa yang terjadi di luar sana. Walaupun kita nggak berada di ibu kota, tapi berkat sosial media ya, kita jadi merasa dekat deh. Tapi ingat, sosial media itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita terus bisa menjaga keakraban ya, jangan sampai ya kayak aku bilangin tadi ya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, bahaya kan. Kita ngeraisa lagi deh dengan Bila yang satu ini, keinget jadi bintang radio kemarin deh. Uhuy.

0: teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksibawe. Teman terbaik kamu.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Kian dengan Stupid Things, teman Pro 2. Hello. Yang ngefans banget sama Kian, ya, pasti udah tahu karakter bawaan lagu dari karya-karya mereka, teman Pro 2. By the way, di jam segini aku baru selesai makan malam. Oh my God. Makan malam jam berapa ini ya judulnya ya? Jangan ditiru, teman Pro 2. Tapi emang baru sempat aja sih. Tadi kan sambil siaran, sambil nyapa-nyapa kamu. Terus ada yang nelfon juga. Jadinya baru sempat makan malam jam segini deh. Kebetulan aku bontot dari rumah. Jadi kamu juga kalau ngerasa lebih nyaman dengan masakan rumah, ya udah, bontot aja, lebih hemat juga, teman Pro 2 ya. Jangan gengsi untuk bisa sedikit lebih sehat, untuk bisa lebih sedikit hemat juga ya dalam hidup kamu tentunya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Nana, sebenarnya agama di papai babayin nona yuk. Acak sen nih nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Dan malam pun semakin larut teman Pro 2. Dan kita terbawa gitu ya. Kalau ada lagu kayak SZA yang satu ini on the body gets me, langsung kayak terbawa arus lagu malam hari ini. Waduh. Hello, buat kamu yang baru mendengarkan Egy Putra di Pro 2 FM Vlogspy malam hari ini, gimana kabar kamu? Baru nyampe rumah, capek banget ya hari ini ya. Ya sudah, mandi kamunya, istirahat sambil dengerin Pro 2 tentunya boleh ya. Ya, jangan maksa diri buat keluar lagi deh. Intinya seperti itu ya. Kita yang paham kondisi tubuh kita, kita yang paham energi kita yang sudah berapa banyak keluar. Jangan kita hambur-hamburkan lagi, nanti jatuhnya mubazir. Ujungnya kita drop dan jatuh sakit teman Pro 2.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Kok tak ikutan ejek dia kah?
2: Tidak ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Nadina Miza. Paruh judulnya ya. Kita terbawa dengan karisma seorang suara Nadina Miza mungkin yang sangat berkarakter sekali. Dan kamu juga masuk ke dalam lagu ini tentunya ya. Sekali lagi selamat malam untuk kamu semua yang lagi memikirkan hari esok. Oh, ada apa di hari esok mungkin yang udah kamu tunggu, yang udah kamu nanti-nantikan sekali. Dan semoga dengan segala usaha dan doa kamu gak bakal zonk hari Kamisnya ya. Kita sedikit nge-nostalgia dengan Noah, boleh dong. Yang mana Gi? Yang Taman Langit gimana nih? Aku puterin buat kamu semua di malam hari ini, semoga terhibur apapun aktivitas kamu ya. Once again from Noah dengan Taman Langit yang satu ini.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
6: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Mendekati jam 11 malam hari ini kita punya Adlani Rambe ya. Dengan saatku mulai nyaman teman Pro 2. Ini gila ini orang. Ya, orangnya enggak gede tapi volnya tinggi banget suaranya teman Pro 2. Hello. Yang masih mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe, semoga kamu masih diberikan tingkat kewarasan yang tinggi ya. Sama seperti aku juga, agar kita bisa menempatkan kesehatan mental kita sebaik-baiknya teman Pro 2 ya. Ya, maraknya berita, maraknya kejadian ya, peristiwa yang sering kita baca mungkin di berita online atau di mana aja teman Pro 2, sekaligus kita berintrospeksi diri pada diri kita gitu ya. Kalau ada berita yang kurang baik kita baca, maka kita berikhtiar dalam hati gitu. Semoga kita tidak termasuk orang yang melakukan hal yang kurang baik ya. Terjauhkan dari segala hal yang negatif. Karena mau tidak mau kan nambah usia, kita berusaha untuk bisa lebih bijaksana, untuk bisa lebih mempersedikit kesalahan kita selama kita masih bernafas di muka bumi ini tentunya, ya kan? Jadi itu aku sering banget bilangin bahwasanya kita bisa kok pelajari dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, terus kita rasain nih, ini salah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama gitu, ya kan? Semoga teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe sampai dengan sekarang. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music yang bisa kamu denger ya. Insya Allah besok siang kita ketemu teman Pro 2. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu semua malam hari ini ya. Masih banyak lagu keren lainnya sampai jam 12 nanti dalam jazz music. Egy Putra cabut. Ciao dulu. Yang belum sholat isya jangan lupa sholat isya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik kamu.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.